29,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, segera kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 pada Pak Prabu yang disiarkan juga di Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, Stasiun Produksi Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Dan tentu saja dengan topik perintah dan hikmah berkurban. Dan juga disiarkan langsung di live YouTube RRI Pekanbaru.

0: mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sukorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sukorwil Nusantara 15 dan juga 16, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Dan tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama, terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari. Beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI juara satu aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah Mas,
1: sehat. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Maruli nantinya di 0761245 95. Baik Ustadz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustadz ya.
2: Betul Mas.
1: Baik, mungkin silakan Ustadz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara amada wa azza zundahu wa azama al-ahzaba wa'dah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal matar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu qurbanan. Maknanya adalah dekat, sesuai dengan tujuan filosofi yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembeli pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falamma balagha anhu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni fanzur madza tara." Qala ya abati almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal-muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen, tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah wala yaqruban na musallana." Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau dusta. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tentang hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewania, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam balik, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban untuk lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar,
0: Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
3: Ocu Bang Pranoto.
1: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya, Ocu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
3: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah, Cu.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya ini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit, Ustaz, sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi salat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya sudah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana, Ustaz? Kadang orang mampu tapi pura-pura tak mampu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit?
1: secara tiba-tiba.
2: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu berinfak bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan, kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Cuamin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada ilat, sudah ada asbab. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu. Karena sudah ada ilat, ada darurah. Jadi sudah boleh. Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi ya, dia ketika berkurban tidak bagi dirinya dan juga artinya secara indikator standar tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab mengatakan sahibud dar adroma bihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang dan dirinya mampu atau tidak.
1: Baik.
2: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
1: Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustaz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustaz ya pertanyaan ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat.
1: Uncu Dipol?
4: Uncu. Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa tema tadi udah?
1: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
4: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini dan bersabar. Adalah orang yang gak bisa kurban, hanya bisa menghormati. Dan gimana kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita gak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Jelas, Abang dan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
2: Boleh Mas. Boleh. Baik. Silakan Mas.
1: Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Pak
1: Waalaikumsalam.
5: Pak Suhaimi Mukhalis.
4: Siap.
5: Pak Suhaimi Mukhalis.
1: Mm-hmm, Pak Suhaimi.
4: Iya Pak.
5: Ya, nanya Ustaz, masalah korban Mas. Korban yang sehat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu. Lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi ke sapi terkerbau 7 orang.
1: Mm-hmm.
5: Kemudian, umpamanya saya mampu. Saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal Ustaz. Atau mamak saya, bapak saya atau adik. Itu macam mana Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar pun Ustaz. Saya mampu okay, sendiri. Okay. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal. Atau mama, atau bapak, atau adik. Itu macam mana Ustaz? Dimasuk tak 7 orang?
4: Okey, Pak Suhaimi. Okey.
1: Baik, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
4: Baik, pertama pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Ini ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik, kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, ya, 1 ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian, meninggal 2 atau 3 orang. Lalu, apakah yang 2-3 orang ini harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri. Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini, 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini Bapak sebenarnya bisa, itu sah. Dan kalau Bapak sanggup, silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
1: Baik,
4: itu jawaban saya Mas.
1: Baik, itu kalau sapi ya Ustaz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih, kalau berkurban baik itu 1 ekor kambing atau mungkin 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri, itu bagaimana Ustaz?
4: Pertama secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal, lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya 1 keluarga itu isinya 7 orang tidak masalah.
1: Yeah.
4: Ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syariat dia tidak memenuhi kriteria. Jadi
2: Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Mm-hmm. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau misalnya dia niatnya ini ya Allah kurban saya kan, mm-hmm, mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya.
1: Yeah.
2: Maka kalau soal pahala tentu ini adalah transcendental, ya. Mm-hmm. Ini adalah hakiki. Maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berusaha tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
1: Baik, baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup ya. Pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustaz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya Ustaz. Silakan.
2: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z. Apala yang zuruna ilal imili kaifa hulikat wa ilas sama'i kaifa rubi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang handphone-nya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah mengatakan wa'mal masyi' tapa innaka majziun bih, berbuatlah tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan balasan dari Allah. Ayah. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau capek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
1: Baik.
2: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
1: Amin.
2: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban, bukan hanya sekedar menyembeli hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian, dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustaz Haji Marul Yasari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu pendengar di Mutiara Pagi selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Saya kira kita sepakat ya bahwa Batam dibangun oleh keberagaman dan karena itu.
0: Sari berita aktivis kemanusiaan meminta warga jaga Batam, Polda Kepri bekuk pelaku pengerusakan pohon jati emas. Warta berita selengkapnya di Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, sudah pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, aktivis kemanusiaan meminta masyarakat menjaga Batam tetap kondusif di tengah dinamika perang urat sarap di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
2: Aktivis kemanusiaan Romo Pascal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan suasana kondusif di tengah dinamika yang berkembang di media sosial. Dalam beberapa waktu terakhir, Romo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang dapat memecah belah persaudaraan antar suku, agama, maupun golongan di Kota Batam. Menurutnya, Batam selama ini dikenal sebagai kota yang terbuka dan dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan hidup berdampingan secara harmonis.
1: Saya kira kita sepakat ya bahwa Batam dibangun oleh keberagaman. Dan karena itu mari kita kedepankan sikap saling menghormati, situasi yang aman dan kondusif tentu akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, bagi wisatawan maupun bagi para pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini. Mari kita jaga Batam ini tetap damai demi masa depan kita bersama.
2: Romo juga menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, namun seluruh pihak diminta tetap mengedepankan etika, komunikasi yang baik, serta menjaga suasana tetap damai demi mendukung iklim investasi dan pariwisata di Batam agar tetap tumbuh positif. Romo juga menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh keadaan ataupun menimbulkan konflik di kemudian hari. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Pendengar, hal senada juga diungkapkan oleh berbagai lapisan masyarakat mengenai ajakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Batam. Berikut cuplikannya untuk Anda.
3: Saya Unggul, warga Nongsa. Sebagai warga Batam, kita harus menjaga kebersamaan dan tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah terpancing emosi atau perpecahan. Mari kita saling membantu, saling menghargai, dan menjaga kerukunan demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
4: Saya Rances, tinggal di Buana Sentra Park. Sebagai warga Batam, kita sudah selayaknya bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Batam adalah kota investasi dan pariwisata yang menjadi kebanggaan kita bersama. Kalau suasana aman dan nyaman, wisatawan akan datang, investor pun semakin percaya, membuka usaha dan lapangan pekerjaan. Menjaga nama baik Batam adalah tanggung jawab kita sebagai warga, baik itu pendatang ataupun warga lokal. Jadi mari kita jaga bersama-sama Kota Batam kita tercinta ini. Terima kasih.
5: Saya Amru, warga Tanjung Uma. Menurut hemat saya itu, sebagai pejabat publik, sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan masyarakat. Karena kita lihat sendiri kan, Batam ini kota yang terdiri dari banyak suku. Jadi ucapan yang menyinggung kelompok tertentu, itu kan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di tengah masyarakat. Kritik boleh, dan penegakan aturan tentu penting. Tetapi penyampaiannya juga perlu mengedepankan rasa, saling menghormati agar tidak menimbulkan salah paham. Saya berharap semua pihak bisa menjaga suasana tetap adem dan kondusif di Batam. Itu aja sih menurut hemat saya ya.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Satu RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Polda Kepulauan Riau ungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadireskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
6: Setelah itu pada tanggal 5 pukul 16.00 operasi pemadaman dari dua tersangka berinisial TM ya tadi ngurus yang bersangkutan melakukan pengeboran dibahas oleh Kabit Humas. Untuk sementara kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap melakukan sesuai dengan SAP.
2: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Sementara itu mendengar informasi haji, 455 jamaah calon haji kloter embarkasi Batam asal Kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada pagi ini dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Jeddah. Jamaah dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak dinampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Pontianak. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Pajarwalinda.
7: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Sebanyak 445 jamaah asal Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
8: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
7: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
9: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78%.
10: Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
7: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri diberitakan Singapura menyetujui pemberlakuan hukuman cambuk di sekolah. Pelaku perundungan di sekolah dapat menghadapi hukuman fisik sebagai jalan terakhir untuk memberantas perilaku buruk berdasarkan pedoman pendidikan baru yang telah disetujui. Menteri Pendidikan Desmond Lee Selasa sebagaimana di Mochen Indonesia mengatakan pendekatan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja membuat pilihan yang lebih baik ketika ada batas yang jelas ditegakkan oleh konsekuensi yang tegas dan bermakna. Ia yakin ini akan berdampak positif pada pengurangan perundungan dan memungkinkan kepada sekolah untuk merasa aman belajar dalam lingkungan yang tertib. Namun, hukuman ini hanya akan berlaku bagi siswa laki-laki atau juga sudah dikaji sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang melarang hukuman cambuk terhadap perempuan. Ini tidak berarti bahwa anak perempuan yang melakukan perundungan kurang bermasalah ataupun bersalah. Sekolah akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedewasaan siswa dan apakah hukuman cambuk akan membantu siswa belajar di kesalahannya dan memahami beratnya apa yang telah dilakukan. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
2: Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura resmi memperkuat kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding baru dalam ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 di Sanur, Bali. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir bersama dengan Acting Minister for Culture, Community and Youth Singapura, David Neo. Kerjasama ini menjadi langkah strategis kedua negara dalam memperkuat youth diplomacy sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Menpora Erick Thohir mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan generasi muda Indonesia mampu bersaing di tingkat global sekaligus tetap memiliki kepedulian sosial di tengah perkembangan teknologi. Minat tinggi masyarakat Timur Leste terhadap pencaksilat mendorong terjalinnya kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam penguatan ekosistem pembinaan olahraga. Hal ini mencuat dalam pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga se-Asia Tenggara bertajuk Si Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 di The Meru Hotel Sanur Bali. Delegasi Timur Leste yang dipimpin Menpora Nailo Aisak Sarmento mengungkapkan pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat diminati di negaranya. Saat ini setidaknya 3 padepokan besar. Setiap tahun warga Timur Leste datang ke Indonesia untuk mengikuti ujian kenaikan sabuk. Melihat potensi itu, Timur Leste berharap adanya kolaborasi lebih erat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta penguatan ekosistem olahraga secara menyeluruh. Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir menyambut positif ajakan tersebut. Ia menegaskan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia perlu dilestarikan dan diperkenalkan ke dunia sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Erick juga mendorong Timur Leste untuk mengajukan 3 cabang olahraga prioritas agar dukungan Indonesia dapat lebih terarah dan optimal. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.
0: Kira-kira informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Aktivis kemanusiaan minta warga jaga Batam. Polda Kepri bekuk pelaku pengerusakan pohon jati emas. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan.
2: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, untuk mengetahui informasi lalu lintas di pagi hari ini, tepat edisi hari Jumat 8 Mei 2026, ada yang tentunya menjadi perhatian kita semuanya, terutama pada pagi hari saat beraktivitas untuk berangkat kerja. Di pagi hari ini akan dilaporkan langsung Bribda Rian Siombing dari Traffic Light Pambil Mall Batam. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
3: Halo, selamat pagi Bang.
2: Pagi, gimana situasi terkini untuk lalu lintas pada pagi hari ini di sana?
3: Baik Bang, selamat pagi. Kita laporkan untuk situasi arus lalu lintas. Untuk yang pertama dari Jalan Legend Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan atau jam-jam kesibukan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai dan relatif lancar. Namun pendengar perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan Traffic Light Pambil Mall dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Dan juga kami sampaikan pendengar adanya proses pembangunan pelebaran jalan yang berlangsung bertepatan di depan pos polisi 9010 Pambil Mall yang akan menuju pintu 1 Batam Indo. Kami menghimbau kepada pengendara baik roda 2 dan roda 4 maupun lebih untuk tetap berada pada lajur yang sudah ditentukan dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. Jaga jarak aman kendaraan Anda apabila melintas pada area ruas jalan ini. Baik, untuk yang berikutnya pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center, pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana juga adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang baru keluar masuk sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Demikian Bang untuk informasi awal dari Simpang Traffic Light Pambil Mall Batam, kita laporkan.
2: Baik, dan selanjutnya mungkin pada pagi hari ini paling mendominasi kendaraan apa tuh Bribda Rian?
3: Baik Bang, untuk pada pagi hari ini yang mendominasi kendaraan yaitu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi.
2: Baik, artinya pagi hari ini laluan masih tertib dan aman ya. Untuk pagi hari ini juga dilakukan berapa orang nih untuk ada di lapangan sendiri, Bribda Rian?
3: Baik Bang, dapat kita laporkan untuk personil pada pagi hari ini untuk dari Ditlantas. Maaf, kita ulangi, untuk dari Satlantas Polresta Barelang 3 personil dan juga untuk Ditsamapta Polda Kepri ada 3 personil yang melaksanakan tugas pada pagi hari ini.
2: Baik, kemudian Bribda Rian, pada pagi hari biasa masih ada yang ingin buru-buru berangkat menggunakan roda 2, tentunya mereka tidak menggunakan standar helm lain sebagainya dan juga menerobos. Apakah terlihat pada pagi hari ini?
3: Baik Bang, untuk pada pagi hari ini untuk pengendara yang menggunakan kendaraan roda 2, alhamdulillah semuanya pada tertib menggunakan helm, baik itu yang sendiri dan juga berboncengan.
2: Baik, terima kasih Bribda Rian. Sebagai informasi tentunya tips terakhir bagi pengendara agar tertib dan sampai selamat sampai ke tujuan, silakan.
3: Baik Bang, kami mengimbau pada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam untuk kendaraan roda 2 agar selalu menggunakan jalur atau lajur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada pada kawasan ini. Selalu berhati-hati dalam berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara dan juga agar menjaga jarak batas aman kendaraan Anda. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa, jadilah popor keselamatan dalam berlalu lintas. Lebih baik terlambat daripada tidak sampai selamanya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar, baru saja kita dengarkan info lalu lintas, tentunya langsung dilaporkan Brib Darian Seombing dari Traffic Lake Pambil Mall Batam, dan Anda bisa update setiap hari di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 dari Batam, dari 7 kabupaten kota dan juga tentunya 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah pendengar, kita hadirkan yaitu dari Tanjung Balai Karimun, tim gabungan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Pedagang dan SDM Kabupaten Karimun bersama Badan POM, Satgas Pangan, Bea Cukai, Badan Karantina menggelar razia makanan beku di sejumlah toko di Tanjung Balai Karimun. Nah, dalam razia menemukan sejumlah produk makanan impor tanpa izin edar Badan POM hingga makanan dan minuman kadaluarsa yang masih dijual di toko. Nah, disampaikan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan SDM Kabupaten Karimun, Suhaimi, menyampaikan ini kegiatan rutin untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Nah, juga memastikan seluruh produk dijual sesuai dengan ketentuan yang telah tentunya ada Badan POM dan tidak ada barang kadaluarsa. Di mana tim gabungan menyasar tiga penjualan makanan beku yang berada di Kecamatan Meral, Tebing, dan juga dari Karimun. Hasil pemeriksaan pendengar, petugas menemukan jumlah produk impor yang tidak memiliki izin edar Badan POM, salah satunya produk minuman Ovaltine impor serta beberapa jenis daging beku, sapi, dan ayam yang biasa digunakan untuk makanan-makanan cepat saji. Itu dia pendengar, satu informasi menarik untuk Anda. Sementara itu pendengar, dari informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam memastikan tidak ada pungutan liar pungli dalam kasus viral yang melibatkan warga negara asing WNA asal Singapura Terminal Ferry Internasional Sekupang. Nah, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyampaikan, yaitu Karisma Rukmana, pihaknya telah melakukan klarifikasi dan mediasi terhadap yang bersangkutan. Nah, di mana Karisma menyampaikan biaya tersebut merupakan tarif resmi POA untuk izin tinggal selama 30 hari di Indonesia. Hasil tentunya pungli sudah clear, 500.000 biaya resmi POA dan uang 500.000 tersebut dibayarkan atau disetor melalui loket Bank BRI yang ada di pelabuhan. Meski demikian, Imigrasi Batam tetap melakukan pemeriksaan internal terhadap petugas yang bertugas saat kejadian tersebut. Tetap di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop

0: Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berangkat, selamat pagi, selamat bergabung kembali untuk Anda yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam, ataupun melalui streaming di rri.co.id, atau lebih simpel Anda bisa mendengarkan lewat handphone Anda dengan cara download di aplikasi App Store, Play Store, klik RRI Digital. Setelah di-download, Anda dengarkan siaran Pro 1 RRI Batam di manapun Anda berada, jadi bisa sambil kerja, sambil santai mendengarkan lewat handphone Anda. Nah, pendengar, Kantor Imigrasi Tarempa terus mengoptimalkan layanan pembuatan paspor hingga ke wilayah pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas. Langkah jemput bola dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor imigrasi di Tarempa. Salah satu layanan digelar di Pulau Jemaja dan mendapatkan sambutan antusias dari warga setempat. Nah, masyarakat pun memanfaatkan layanan untuk membuat paspor baru maupun melakukan pergantian paspor. Nah, sementara itu informasi lain, pendengar, dari Batam, polemik tambang pasir ilegal di Batam kian menjadi sorotan di tengah dorongan Ombudsman Kepulauan Riau agar pemerintah Kota Batam membentuk satuan tugas untuk penindak tambang ilegal. Nah, disampaikan Kepala BP Batam Amsyakar Ahmad, lembaga sebenarnya telah lebih dulu menurunkan tim ke lapangan. Nah, di mana langkah pengawasan dan penindakan terhadap aktivis tambang telah berjalan melalui tim lintas organisasi perangkat daerah OPD teknis yang dibentuk internal BP Batam. Nah, tim tersebut saat ini melakukan aktif pemantauan langsung di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas tambang pasir ilegal. Nah, di mana Amsyakar mengaku efektivitas langkah ini masih perlu diukur lebih lanjut, termasuk sejauh mana mampu menekan praktik tambang legal yang dinilai semakin masif. Nah, di mana Ombudsman menilai penanganan tambang legal tidak cukup hanya melalui penerbitan administrasi, melainkan membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang integrasi dan konsisten, terlebih aktivitas tambang legal disebut kerap dilakukan secara organisasi.
1: Aku anak SD, bajuku merah.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
6: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
5: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
6: Banyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
5: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
6: Iyo adek, nah itu baru namanya saya punya adek.
7: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita berkuranglah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain